rama rama rama rama rama rama ji bolo satya naam ji bolo satya naam satya naam ji bolo satya naam hari hari hari hari hari hari ji bolo hari hari hari bolo hari hari hari hari hari ji bolo hari hari hari hari hari ji bolo nitya nitya